Wazeta chikhembero hapa na dungwe la masuku shingo wazisha na mapini makumera ma 9:24 ndobanda yatora apa kuyemba kwa Dorka Moyo. Ndibatseri mwari ndikona langa muti mulungu ndiye anaita zvense zvense sutikatozve.

Toeteza na Julia Duarte dere pano mabasa dalingana budi kwa wakati mchibari. Zuwa wadikani na kutoma kubuda ya msuno lichapita mani mabarika andipanga grao makumi matatu na matatu nenda pandima mwenda na kakubuka na mazi ya kuma nyenyezi na kutoka wakwe rufuti kunganya nyakupitsa

0: Abasa
1: akamisione iyo yikhalikana kuti tishikise ese ndopanda ona apa kuti zviri mushemo tiperekeze apa na Neymar Alfred.

0: Zviri mukati mwekupinda nyamusuro makore makumi mashanu ekuumbwa kwarubatano iri. Mukupinda kwamwedzi mitanhatu yekutoma mukati mwaprovhinsi yati ino yamanika, zviri kubvi mirandu yekubatana navasenzi mumabasa yapindirira masana manai. Izvi mukupoka nakureka kubvirana kwavasenzi pabotsipo naavo vanasimbuto zamabasa. Basi wadikani tabva tasvika kumhera namabasa ano ati tinati zviri kuitika mutsiko ratiri makamaka muno provhinsia yamanika. Nyamusi uno suzerio markush naselchinatinaespenshami tiri kuti salani pamberi naubvisisa mabasa ari kutevera.
1: Maipera kubva zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muprovhinsia yamanika.

0: mune zvidimbo makumi mashanu nezviri nditsongo wako nepenyu rine paro nhare mangwanani
1: mangwanani
0: ndiri kutaura nani
1: uri kutaura nebaba anonzwa Gusha Rifredo
0: aha muripi
1: munhu muvhindisingu dezvunyo
0: mushimo yemunomu
1: mushimo yemunomu
0: oraiti tipei tizwi mamuchirongwa
1: ha inini ndiripo kutenda kuna mwari
0: aha
1: ndiri kuona kuti mwari akutungamirira upenyu hwedu
0: aha
1: ndotirawo imimi muri mubasa
0: ini zviri kufamba ndati mamuchirongwa tipei tizwe chaita kuti munge muchifonera muchirongwa chino ichi
1: tikonzero chokuti ndandofona kuti ndizwe upenyu hwebasa rangu upenyu hwangu
0: orit ndatiene muwani mangwanani yakanaka ndatiwaini mangwanani yakanaka alo nofungati.

0: baru nare mangkona ni. Halo par nare.
1: Om.
0: Mangkona ni.
1: Mam kasih.
0: Namu ganti nare baru nare uyu.
1: Halo, om samara nare mam kasih.
0: Halo andruku muzwa nare ndia nare baru nare zitare nyimune twani.
1: Ndinoitwa tenda ite brisaye ndinogara kuchoze kukatandika kuno.
0: Katandika kuno fara ire.
1: Ah ndinofara ziko rinochikira ine mini kona ho.
0: Kuno ko zviri kufamba tepe ite zema muchirongwa.
1: Ah muchirongwa ndiri kuda kufara nebasa ra muri kuita ndichida kusindisa mhengo ndakasiyana nayo mudhozhi mili.
0: Amanyi makasiyana nayo mudhozhi mili kwane makore makumi ari matanhatu zita rake anoitwa ani. Anet kwani?
1: Richard Kito.
0: Richard.
1: Richard Kito.
0: Chitswa. Chitsko.
1: Ah, dango ngarangi zigira ku Zimbabwe ino asi zviri kuti hariko mupenyu here ameno saka taikumbira kuti tingazvifambisa kuti muone vamushandare.
0: Makasiyana naye gore ripi rigore zvuru zvirimo gore dozhi mino pamakasiyana. Wakati uri kuende kuZimbabwe ndizvo. Asi kuzobva kuenda kwakaende kuZimbabwe, aha. Kuzoenda kwakaende kuZimbabwe muna uzozwa shoko racho.
1: Ati kamushwe yakusigirana nhasi.
0: Aha. Mosi yana badzenzero nare?
1: Ndatenda zvamaita basa muchamarare.
0: Siyai namba dzenyu.
1: Numero yangu inaitwa Walter Seji 39 63 543.
0: Ndatenda mwane manza yakanaka.

kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi dzirira nhende kurutsana kusorora kana kuti cholera.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoko ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbutu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese nhunga dzichande nyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatukumbira rubetso kuna nyashigarisani wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese nokudzifikira.

0: Suzy Chekeshua.
1: Usamu viringa viringa siata be.
0: Chekeshua shari.
1: Siata be. Usamu viringa.
0: Kangoma sabero.
1: Siata be.
0: Akuma tatem sesko demi sesko misha nukupapa nguwa.

Maka koromedza kundiseka njokadi kuemba ka metiasi mbele kana kuti tremo bandi. Nguva ngo zviri kufamba vapurukiri varadio Mzambeke ndijona gumi jeusiku makumi matatu miseswa nomiseswa umwe. Ndakuti ndimbo tsvaka kuwana kuti ndiani apa ngo kuti panapa tinojidhibanisa dhibanisa. Hatishandi nengoma imwe tinoshanda nengoma ngo kuwanda kacho. Ngenyi ngokuti hajitoperi zuva rese ringatoita teichichana chichana zvinosara chakawanda. Zvakanakira ngo pokuti iradio yenyu makasanangura kuti ishandire mukati mudhorobha remuchimoyo. Ngokudaroko ndipo pamakakanda zvese zvinodika. Ndakuti ndiende kudanidzira hangu lagrube nengoma yake Rastaman Prayer. Vazhinji vanorangarira kuti Rastaman ndiyena anozwi dread vanohamba vakarukwa vanarume. Vazhinji vanondangarira kuti mwanarume anomarasta anamati kunamata kuri mukati memwoyo.